ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: རང་ཅོ་ཅེ་ཡེ་ཏི་ཤེ་པི་ཆུ་ཏི་ཡ་གུ་ཁ་སའ་ཚེ་ཡེ་ཐོར་དང་ནེ་མང་ཅོ་ཅེ་དེ་ཏོང་གེ་སུ་ཧོ་ཏ་ཤེ་པི་ལོ་ཇུང་ལོ་སུ་ཆུ་ཇོང་ཡོང་ཅེ་སེ་ཅིན་ཁོམ་ཏོ་ཅེ་སེ་ཅིན་ལེ་དེ་པི་ཏོ་གོང་པེན་རོ་ཇོ་གུན་དེ་ཏོང་གོ་མང་ཏོ་ཅང་དོ་སའ་ཅི་རིན་ཡེ་ཡོ་ཀོ་ཏོ་ཅེ་ཆེ་ཏི་ཧེ་པ་ཏ་ཏོ་ནེ་ songar chilangi chena bi kangge sanjur zeba gasyo
1: dere ne beda yepi che ni dang she da nga bi che jo je reza dawa re yala non de che chana zero
0: lorja zong ge yo jo na da wei mong ba xie yo la de lin zi ban na yo di mang zu ji jo xiao di ban da xin na dui bi chua di
2: Dalo shipi chwe di xia yue kasa chi tse gi di lui no mire guo jia de nye khu ne guo jia de nye za nga ba ba yu ba tang ma ge guo nga le pa me ru zhong yong chi jin de mo bo chi sun jia zhu ju ren nga la jiu ga guo chi ji dong jie jia nye za nga si yu ba re kong ge zin la ni ma tin zi xiu ge yu ba tang dalo lo sun chi so di yu ba re kong ge me jia tang cao san ne bi la jia zhong zu min ba xian ne lo zhu zhu nong ne nye guo jie zhong me zo me ji xia yu dong lao za zhu yu ba re Dengan zhenzhu ta debo mebe, kongke zhundu, la jia lungar xie ne tangzao zhongzui mongzu la goxue mingzhi xie jie ba re. Sanye jie mingzhi tiangu nyang yi yin ba dang, zhongzui chue ting kongke zhi jie nying ba yin be, du ci re chao xie towi ne ba da jie ting ji le xie to jie me ba re. Nire le dem jie guo ling ka, nima dem zi jie zhongzu ne zong mingko ba xie le gu chul hao yu be, genge ko jie ki ne ye lobo du du du xim ci, ro xio xie ko po yue jie sung ba dang. Nima dem zi jie denga, gonglo chuchu ringa la bebe jie sung bhi, di to chao xie da jie xie mungto bi jien jie, chao xie lobo du pa we, nye long ko dang de kong zong mingko du mui jie xie ba xia wa yin, da li ba xie la. Jason Kong so ge nyin ka le ta zo xiong su xi song ba ri da lo xi bi chue de xia yue ka sa ce ge to de dong we da jia gong ge da wa re zhong zui nong ge chao xie to wi ne ba da jie ti re xi to jue ba ri chue de gong ge me jie ri qie sa jie xie ba de gong ge xian cha yong su se yue ba ri da lo rong xiao zhong jie ma za guo dong xiu ye de chi zong nga dou zhu jia dong ni ye de xi bi chue de xia yue ce ge de me re guo jia dong ni zha nga ba to de dong ma dang ce ge ba ce de zhong yong jie zhong me tsoma cha yu ba re. Gongzha hi la mongzo se hi na. Mongzo ne qi rong nage ni jie dunga zhe ka zubo dui to to da jie xin ki yue la qi rong ri zhong du yue na yong de tong te sen cha ten ne nong mo gi ba de re.
1: Yong da bi si ten le jie da bi lo zhong lo so bin cun zhong yong jie si ten cha kum jie de win gen zhe yi ne lo zhong zhong zhe de mo zhe qie de chen zin ba dang xin yong la xia yu zhu ba de ye ten ne so zhong jie jie le ten kao ki chue duen chu xie yu ba re.
0: Rang Xiong Jong Tawi Si Chen Oyen Ling Kang Ke Ni Chi Nui Ba Gan Lei Dui Ni Yang Da Bi Si Dun Li Ji Tawi Chi Xiu Xi Di Dian Jia Tian Lang Tang Per Jin Gen Su Ge Wa Se Wa Bong Kan Zu Xiong Su Ga Ji Che Kong La Meng Ni Si Chen Li Dui Bun Zhi Lin Ni Le Yong Ju Gen Di Dong Ye Ba Zhi Rang Xiong Jong Tawi Si Chen Oyen Ling Kang Ge Zhong Qi Xuan Ba Yang Gen Ge Jin Ni Dian Jia Tang Tian Lang Song Xiong Tie Dian Jia Nan Wa Dui Du Xin Yue Ni Ni Xie Yong La Xie Ju Zhi Bi Tie Gen Su Nui Ba Qi Zhi Xin Ba Sonye, Gawa Dan Zun Chong Siwi Ti, Diwi Sinza Kwebu Siba, Dure Sabi, Feng Chou Yin Nyanyo Jun Chong Dan Perji Dongni, Son Siba Songji, Ligi Lang Sur, Dun Chur Niti Siti, Mang Chu Ji Rikyo, Teng Jian Nan Taju Tepa Siyo. Jini, Sin Chen Shaman Zu Xiong Ti, Gunji Yi Chi Tui Zi Chi Ri Xin Ba, Ligi Ba Dan Nin Dongi, Mang Ji Dun Du Si Dun Li Jin Ju Jur, Chi Dun Ji Siyo Ji Song Ba Ji. Rang Xiong Jong Toshi Ma Mang Cheng Kang Ki, Dang Zhong Yang Dan Jong Dan Wi Ji Ligi Gui Zhe Xie Xia, Lo zhong la ting ni, sen ba xie ba dang. Ye xie la ting ni, yu ju la gandhi dong jo jun chong xie di. Jue dun ji, bui qi dang nu xue to ru dong a dang. Cheng zi mang la pin ba, ga wang zhong zan ni, si tue ba. Bong ka ge xue zun zho xiong qi ji, ga zi lin gen la mei ni. San lu la xun da dang, rang xue rang hir, gen zhui pin ni la dang zi ji xie yu. Rang xiong zhong to zhe ma mang cheng gang ge dang zu ku ma, qie sui bu zhu zheng, guo jin hai yi. Dang zu bong ka ge, bie du xie gui ba song la mei ni. 绝绝几个当只有几度最低罗雄罗所登山白对边给林行月当把对你的天平这团把心里罗雄准之地趁自然来了就要写的对在当不如中用节成康给绝一三把趁你当对东你家对就对送吉林西把当黑绝对金农绝他缺节家家各级国送当擦街轴心月节送把日中用节黑绝里攻击罗雄

0: རང་འཇོ་ཅེས་ཡེ་ཏི་ཤེ་པི་ཆུ་ཏེ་ཡ་གུ་ཁ་སའ་ཚེ་ཡེ་ཐོར་དང་ནེ་མང་ཚོ་ཅེས་དེ་ཐོང་གེས་སུ་ཧོ་ཏ་ཤེ་པི་ལོ་ཇུང་ལོ་སུ་ཆུ་ཇོང་ཡོང་ཅེས་སེ་ཅིན་ཁོམ་ཏོ་ཅེས་སེ་ཅིན་ལེ་དེ་པི་ཏོ་གོང་པེན་རོ་ཇོ་གུན་དེ་ཏོང་གོ་མང་དོ་ཅང་དོ་སའ་ཅི་རིན་ཡེ་ཡོ་ཀོ་ཏོ་ཅེས་ཆེ་ཏེ་ཤེ་པ་ཏ་ཐོང་ནེ་ songar chilangi chena bi kangge sanjur zeba gasyo
1: dere ne beda yebi che ni da seda nga bi che joje reza dawa re yala non de chita na zero
0: lodra zong ge yojo na da we mangong ba se yola delin zeba na yo di ma zo ji jo sho di ba da sina de bi choa di
2: dalo shipi chwete ya yue kasa che che gi de lui no mere go ja da ne khu ne go ja da ne ga nga ba ba yu ba da ma ge go nga le pa me ru jong yo che jin de ma bo che son ja chu chu re nga la jo ga go che ji ton je ja ne ga nga se ba re kong ge tin la ni ma tin ji hyo ge yo ba da dalo lo sun so di ba re kong ge me ja tan so sa ne bi la ja jong zo mi ba xian ne lo chu chu nong ne ne go che zo me zo me ji ya yo tōng lōu zā zhōyō bārī. Dēngā ndrīndu tā dēbō mēbē, kōng kē dzhūndō, lā jā lūngkār xē nē tāngzāo zhōng cī mōng tōlā gōshuē mē jē xē jōyō bārī. Sā nē jē mē jū tēng gu nyāo yī yīmbā tāng, zhōng cī chwē tīng kōng kē jī jē nīmbā yīmbē, dū cī rē chā xē tō wī nē bā tā jē tīng jī lē xē tō jī mē bārī. Nyire le demche ko linka, nyima demze che zhonsu ne zhong mingko pa shile gucho lo yube, genge ko chi ki neye lobo do do do shimche, rosho shi kobo yue che sumba tang. Nyima demze che tinga, gonglo chuchu ringa la pepe zhe sumhi, deto chahi doche shi mudubi jenche, chahi lobo do pawe, nye longko tang de kong zhong mingko do meche shi pa shawa yin, taliba hi la. Jason Kong Soga Nyingka Le Tatsa Shunsu Hisunba Re. Dalo Shibi Chwe Te Hyayue Kasa Tsege Tore Dongwe, Daja Kong Ke Dawa Re Zhong Tsui Nong Ke Chahi Towi Neba Doche Tien Re Si Toche Yoba Re. Chwe Te Kong Ke Meche Ri Che Saje Sheba De, Kong Ke Sencha Yonsu Se Yoba Re. Dalo Rongshu Jong Che Maza Go Dong Shu Yeda Chetong Nga Tong Zhu Jia Dong Ni. Yedi Shibi Chwe Te Hyayue Tsege De, Mere Go Jia Dong Nyek Zanga Ba Tore Dongwa Dang, Tsege Ba Tse De, Jong yong jie zhong me cong ma cha yu ba ri. Gongzha hi la mongzo se hi na. Mongzo ne qi rong na gen ni jie dunga zhe ga. Zubo dui to to da jie xin ki yu la. Qi rong ri zhong du yu na yong. De tong te sen cha ten ne nong mo gi ba di ri.
1: Yong da bi si ten le jie da wi lo yong lo so bin cun. Jong yong jie si ten cha kum jie de win gen zhe yi ne. Lo yong zhong zhe de mo jie qi do. Chen zin ba dang. Xin yong la xia yu zhu ba. De ge ten ni song xiong jie jie le ten kao ki chui. Duan chu xin yu ba ri.
0: Rang Xiong Jong Tawi Sichen Oyen Lingkang Ke Nichi Nuba Ganglai Duni Yang Tabi Sidun Liji Tawi Chishu Sidi Dianjia Dianlang Tang Perjin Gensu Gawa Sewa Bongkhan Zu Xiong Su Gazi Chekong La Meni Sichen Lidun Bunzhi Lingir Yongju Gendi Tongya Baji Rang Xiong Jong Tawi Sichen Oyen Lingkang Ke Zhongqi Xunba Yang Gengi Jini Dianjia Tang Dianlang Sun Xiong Ti Dianjia Nangwa Dui Du Xin Yu Nini Xiong La Xie Ju Zhu Bi Ti Gensu Nuba Chir Xin Ba Sonye, Gawa Dan Junhyo Siwi Ti, Tiwi Sinza Kwebu Siba, Dure Sabi, Feng Chou Yi Nyanyo Junchon Dan Perji Dongni, Son Siba Sonje, Ligi Langsur, Dunchur Niti Siti, Mangchu Jiri Yu Tengjian Nan Taju Tuba Siyu. Zini, Sinchen Shaman Zu Xiongti, Gunji Yi Chi Tui Zi Chi Rishinba, Ligi Bada Nindu Ki, Mangji Dundu Si Dui Li Jin Ju Jur, Chi Dui Ji Siyu Ji Sonba Ri. Rang Xiong Jun Toshu Mamang Cheng Kang Ki, Dang Zhuyang Dan Jun Tawi Ji Ligi Guzhi Jia, Lo Zhong La Dini, Senba Xeba Dang, Ye He La Dini, Yu Ju La Gendi Dong Jo Junchong Xe Di, Jue Dun Ji, Bui Chi Dang, Nui Xue Toru Dongwa Dang, Cheng Zi Mang La Pien Ba, Ga Wan Jung Zan Ni, Si Tua Ba, Bong Ka Ge Xue Zuren Zou Xiong Ji Ji, Ga Zi Ling Ge La Mei Ni,